nga kom jege dene ese dingam gin kris ge mbayne sisi karkar lay bon tondo dimanche ke ndo kom dege dogre jene kara ge radio arc-en-ciel archidiocèse ndiamel dunda simbakasi ja kujin tadil bosi ala ge nje singamongo nje kundum ge dagat mbakasi a kuje toko serge ngiambai matadam toko dienro norbert.

wala hadu chat carto jine jangana do do romigre jine juma gorgol nam sangwe konya creyo technicien nam gudde ndone mato dan du balam kirim gais ko kanji kilamia tilum gulle dene je bay da bere mare ngana sis ah bere to do degre karale nay uto balgo tol do jodo do je grege mi san bele ton do gudde ade dependance de tiad dependance jingandende jingandende panda jichad do do sutu pa ke tal na dingan jiro do sipale kolde tugube gomi awuje

0: fuzi endi kamsaba. Ni my man mili honga bana. Kuzin moto na hana mbot kura. Adile sezi changla nkorom na mudu. Kulum hama machangadu. Kumun mhadi adile sis. Kwa makunona ni kumutir. Chefu sali faranze nangolna. Nern bawatan irvino an ko makonona na me ko muzi mangol na sen na kapandi fidolo ang hamgara tugi he lam telephone na panama kelmo toka bi muzi nera bezi bala koron haran na ire barauna na mai buna gadandi oh atersis madna fa mo bandi he paniana Salam alaikum babun nara mbak mai danga lindana de sangor ngurnu Tidan ha madang pa an mana nan pa agilindadi governor aiman tanga tutunu yar chefu sali Abdulaziz Changlan anda kolom di ka kolo jirgi ni kaw jirgi matuna namu yele kwada Oh, Transalna, Jirgir Hapa Hindi, Chukang Kolo Hindi, Nam Gafu Hodi, Nam Hatay Tumay, Irim Gakolio, Irim Gakole Kau, Umitele Hale Rangpa, Agilindari, Ile Tamu Kamdibi, Ani Yamze Mahindi, Senega Fandirepa, Padar Hato Fidi, Umon Mari, Abdulaziz Changlan tangatu chuni kosima kuzun veleuna tu pagi ambot kura shen honden gini ki ang hadan chu Abdulaziz Changlan tam fama kam tib pan bala tam fama ide mise gouverneur na salere ka tambire pa nam hadan chu honen nanan pa anaga du goira fola me Tugo era jamena Kapitel wuchata Angsi yanko loki tuniyara Boom kamcha anga pusatna Booma kamcha anga pusatna
1: Chivetani njamena radio chida kusumaswan kakamura dina humba burmi ini na ki latana toka depina deu deu di deu na halanga fatma idi doga ya madur goronja kina dok fidi yambini na fidi korvoro dan katana da fatana humi ilana mbasa kivun mayan Musei na marba na kilita tanglan gage depa sumai sumai yaman dagari kamru departement mayo dana ya rondi sumamu gobona an vagabogo ya. Sumo kabi ya mon ili ni mayo dala mayo lemie sumai sumai na hurazi minjamene ntane kilita tagna halangan marga sawina deoni. Lisu ni nkor vara dun kage ya mina chacha dan ibtin rusu nda mlad burmi ini na ni Fatime Kacha malatua sumai sumai na alangana cha balam juan vaga la zamba chenu marane anu. Agai semua semua garap urut jenah humpani agamit. Saya kusukole kola ini nanti.